0: cantare al K.
1: Sri Lanka Ritmia Vishwe Sisara Live FM. Melawa hari ini mati merah 3 dolahai.